0: Dalam beberapa minggu mendatang, rumah tangga Anda akan menerima instruksi tentang cara berpartisipasi, baik secara daring, melalui formulir kertas, atau dengan bantuan jika Anda membutuhkannya. Dukungan tersedia dalam berbagai bahasa dan bantuan ditawarkan secara daring dan melalui telepon. Anda juga dapat mendorong dan mendukung keluarga dan komunitas Anda untuk bersiap. Sensus 2026, setiap jawaban penting. Cari tahu lebih lanjut di www.census.abs.gov.au/indonesian. Diverifikasi oleh Biro Statistik Australia, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
2: Radio kita siaran dalam bahasa Indonesia pada gelombang 92.3 FM.